0: De tot, mă!
1: Auiu!
0: De tine arată bunii, am pași a pe borul. Bunii e că nu noi e no. Ana ramona ha nu na ma chim mai wi yamo. Atim mo ko ko ngai na ame ramu konya.
2: Iko ni wale.
0: Ko ite ka kita dina atim mo ko cha dener ni ngari kari ngari. Ko konya.
2: Angwele ni tieni ngo. Atam mi explaining bo jo.
0: Eh?
2: Angwele ni tieni ngo.
0: Aya buru ko tin. Jika naha udah mohon ye nanti kau beri tiada, buru tak buru cipi pera buru, pera beru, apa ke buru kekian cipi? Jangan kau izin aku tiada kau bunuh eno. Ia turun yurusunya par tiara matek.
1: Dokas.
0: Apa ya?
1: Apa yang kau izin?
0: Anda
1: kwa ya. Go ko chima mena mani beri chima kana.
0: Eh?
1: Go ko chima mena mani beri chima chani.
0: Ah go chima an ke na ma mere beri chima.
1: No go chima an kong kai ya wi yam.
0: Ai ya.
1: Apo ya.
0: Ah
1: wi. Okay. Hello. Chun me kisha. Hello.
3: Hello.
1: Awi ya.
3: Solo ma.
1: Awi ya ba.
3: Mota chama na no ya.
1: Chama ante wi.
3: Kopi kau bun kau ni baru dicoba nol bahsek. Jadi kau mungkin beri ya. Dicoba kau nak tahu umur bangga, umur mertin jenur rezeki yang diserai. Ia jual luar nak halego. Mira macam ni tiap kau gaya dua. Anak boy mati apa?
1: Hello. Yes.
4: And anak boy mana satu hal?
1: Anak boy.
4: Man
1: ngani? Sorry, network ko ruwenyo ba. Hello?
5: Hello?
1: Yes.
5: Don solo mo ipo ba.
1: Apo ye ba.
5: Wata dom kiaman. Kiaman ka tuninga.
2: Ando nya bel.
5: Boy ka tu.
2: Boya.
5: Poi ya beri nata me, wang ya beri. Orang macam, ini anak dan kita beri kerja. Nyalah pinjilu, atau dah rekonya wa. Nau, nau, tu timi tu kau begitu. Kata tu punya utai par sebelah berkuira.
1: Anak par, bapa yang anpa dia ngigir akhir wujud dia kena.
2: Kagir peko bena wana jo.
5: Bena wana jo, jaman. Jaman.
2: Yes.
5: Kebun kajian dari Solomon.
1: Tahu
5: nggak sih nenek uno? Kau ambil loh kain. Bang cuy aja. Mungkin punya mirano kita mau kau buka. Tapi kita tak. Kan kita ini mau bantu kereta tadi. Ada mungkin berarti. Ia kaya galau. Mau kau nyetir. Kau mesti kiri gara. Ini liburan sih ane. Warna kita dari lama kan. Dah nak kau ini kau nyetir ni ter.
1: Exactly.
5: Tunjuk bahasa tu, cuma itu kan kacau cuma nyeho. Ame jauh ni nanti jangan beri kan. Ina ye deh long, aja war war area. Jauh kan dusu beri apa? Kau mirip tipe apa kita beri? Air pelat ini yogi noro. Wanu beri untuk kerja cuni. Nanti ya, nakonya jauh. Nanti kerja kalo. Tuan.
1: Awi ya.
5: Apa ya uno? Ya mana aku isim nama ini bar.
2: Apa ya?
5: Aja.
2: Iya.
1: Nama chime wiyamo tie not a deck abongwena ryo aboro angwen not aboro angwen angwen anwo nama chime wiyamo not a deck abongwen ryo aboro angwen not aboro angwen angwen. Hello.
6: Hello Solomon.
1: How are you?
6: Hello Micho.
2: Boya
6: anata kwa ni am